Ofila kande banya me mobaleko Boya kande la kande angu mangundai Akande la kande mokwale mbulu Boya kande la kande angu mangundai Ofila ke mbulu kwaleko Igoro dwaleko ye Mbembele bereko